pada ya. Wadah deh. Saya pada apa? Sakit. Apa di rumah sih? Dari tong. I'm sorry,